gosong to ranggam hem probha kusuni sumsukni hurangini saidia awasalgona bondonarikni dhutra par par para sayonathem.

nasi mang tanuri sama ni kita ngok na so ni mana aru ya non ya program kata ni sama orang bawa nasi ha tuk sani jam mana cik ni baju ah nasi mang dalam mata kepa Hindi ko berkuk nang naman yen yan Akashwani.

Tahun asimangna barning sangmani gitrangko ga matangaha daudung kuingapa somoyo problem marakni gitrangko knangna matgen gitrangara ha jojong reangjo masija nakchengode